kita. Sebagian pasukan juga akan ditampung untuk dibantukan kepada warga sekitar kita alas bawah. Apabila menentukan kondisi intensi air laut pada air baku sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar dalam saat ini masih berada di atas 6 lapis.

26, Gelar Palar dan Pagang bukan hanya sekedar festival, tetapi perayaan atas identitas warga Banda Aceh yang dekat dengan kopi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya minum kopi sudah menjadi budaya, ruang bertemu, berdiskusi hingga penggerak ekonomi. Jadikan Banda Aceh sebagai kota 1000 warung kopi, bukan sekedar slogan meraih

lampu belakang kendaraan diindahkan pada sisi kanan. Warna biru tulis, karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah, 620 cm hingga 350 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah dibuat, membuat warna merah

0: aku boleh minta sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mana nyata namanya?
0: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh?
0: Terus?